Eh, musical daw ni yung yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi y